0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pagi teman Pro 2, dan mau aku spill nih kondisi lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini terpantau memang beberapa titik ya, ini sepi banget di sini. Ini di simpang BI aja nih sepi banget di sini, juga banyak yang orang olahraga ya. Nah, ini di dataran Engku Putri di alun-alun ini juga ramai banget yang olahraga di sini nih. Termasuk juga di Bundaran Madani juga terpantau lancar ya, sepi kondisi lalu lintas di pagi hari ini karena memang semuanya libur. Jadi ya, lalu lintasnya cukup lengang sekali. Ini di simpang Kuda juga terpantau normal ya, lancar. Di simpang Kasablanka sama sekali sepi banget di sini. Dan di Shotling juga terpantau juga lancar-lancar aja lalu lintasnya. Ini di depan pos Damkar terpantau memang agak rame ya lalu lintasnya. Mungkin banyak banget yang dari tadi aku lihat bis-bis yang arah ke simpang Panbil ya, mungkin mau ke Barelang atau kemana mungkin ya wisatanya ya. Jadi di pagi hari ini begitu kondisi lalu lintas Tahun Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau kemanapun, itu pantauannya cukup lengang lalu lintas dimanapun. Ini buat kamu yang mau on the way, tetap hati-hati dan selalu jaga kesehatan.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll, kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy, you're my hero.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produver. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oh boy.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak, seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia? Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini 25 Agustus 2026. Bacain beberapa requestan kamu teman Pro 2. Ada siapa di sana? Ada Erin di Bengkok mau request lagunya RC featuring Brisia Jody dengan Caraku. Wow. Next juga ada Putri di Tiban mau request dong kak lagu dari Rimar yang Lost in Goodbye. Thank you kak Dinin, terima kasih juga. Aku puterin dulu teman Pro 2 dua requestan ini, tapi sebelumnya ini ada a little bit throwback dengan lagunya Shanti Oh Kasih.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru,

kegatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya

yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi barengan aku Diana Putiarawati di sore ceria spesial tanggal merah ya teman Pro 2. Gimana, kalian udah jalan-jalan belum? Atau baru mau siap-siap? Panas banget lagi hari ini guys, right? Aduh ya Allah, panasnya tuh benar-benar mentereng banget ya. Jangan lupa stay hydrate, banyak-banyak minum air putih, oke? Okay? Buat kalian semuanya. Speaking about sore ceria, nanti kita bakalan ngobrolin tentang apa yang lagi rame ya dalam beberapa hari belakangan ini. Terus juga kita bakalan ngobrol juga tentang entertainment update, whether nanti film atau musik. Let's just catch up with the newest update ya teman Pro 2. Sambil ya apa sih yang lagi pada rame dibahas di sosial media, oke? Okay? Nemenin kamu yang lagi pada quality time nih, lagi pada enjoy bersama dengan keluarga, atau mungkin just enjoy your free time yourself, anything at all, enjoy the day off ya. Tapi buat yang masih kerja ya, masih mengejar cuan, tetap semangat. Tetap semangat, rejeki tidak datang tanpa rencana ya Wak ya. Jadi tetap semangat untuk menjemput rejeki. And speaking about the mood, kalau tadi udah ada Sal Priadi yang foto kita blur, kayaknya enak kalau kita lanjut dulu dengan single dari Honey with Warm on a Cold Night.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Tadi ada Tulus dengan Monokrom, teman Pro 2. Sebelum kita bahas musik sama film ya, kayaknya kita perlu bahas ada satu kejadian yang sedih banget ini pasca gempa yang terjadi di NTT ya, teman Pro 2. Jadi ada seorang balita usianya 2 tahun, namanya adalah Mario Calviano Guru, yang meninggal dunia di tengah kondisi pengungsian pasca gempa yang terjadi di NTT. Sesek ya dengernya ya, teman Pro 2. Jadi Mario ini berasal dari Nagekeo yang dilaporkan meninggal setelah mengalami sakit. Nah, kabar ini makin bikin sedih dan nyesek, apalagi keluarga memberikan informasi bahwa sebenarnya Mario ini kondisinya sehat walafiat, guys. Tidak ada luka gitu ya. Tapi ketika di pengungsian, kondisi Mario ini memburuk setelah terpapar suhu dingin di malam hari. Kan mereka itu ngungsinya sampai ke gunung-gunung ya, teman Pro 2, ke bukit, ke yang lebih tinggi lah intinya. Dan gempa kan terus terjadi tuh susulan, sampai berapa ratus gempa gitu loh. Setelah yang masif 7,7 magnitudo itu, habis itu kan masih terus-terusan gempa tuh. Jadi masyarakat banyak yang ngungsi ke daerah dataran tinggi tuh, teman Pro 2. Ada yang naik bukit, ada yang naik gunung. Salah satunya adalah daerah di Nagekeo ini, banyak kepala keluarga yang mengungsi di atas bukit-bukit situ gitu. Dan memang persediaan selimut di posko itu masih sangat terbatas begitu ya. Dan dari cerita ini kayak kita jadi diingatkan kembali bahwa sebenarnya kayak bencana itu tidak selesai ketika gempanya berhenti. Justru setelah gempa, perjuangan baru dimulai nih, teman Pro 2. Kayak untuk orang dewasa mungkin kayak dingin, tidur di tenda, atau makan seadanya itu terasa berat ya, Wak. Tapi kayak bayi dan balita, Wak, kondisi kayak gini tuh jadi jauh lebih beresiko gak sih? Kayak tubuh mereka tuh kan masih rentan, kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Dan ketika sakit, harusnya kan penanganannya juga harus cepet gitu ya. Nah, jadi ini jadi tamparan juga sih ya bagi banyak sekali pihak, termasuk juga aku secara pribadi gitu ya, bahwa saudara-saudara kita tuh masih sangat sangat suffering gitu loh di sana. Apakah kondisi seperti ini berarti bantuan sama sekali nggak ada? Ini kan jadi pertanyaan gitu ya. Nah, ini jawabannya juga 50-50 ya, belum tentu ya, Wak ya. Karena di situasi bencana besar kayak di Flores, pemerintah, relawan dan

nanti atau besok begitu ya. Dan ini yang sekarang menjadi pertarungan para relawan yang sedang berada di lapangan gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi dalam situasi seperti ini bantuan memang harus makin terarah sih, terutama ke kelompok yang paling rentan gitu. Terus KPAI juga kemarin akhirnya sempat memberikan statement ya, bahwa bayi dan balita, anak yang sakit, anak dengan disabilitas, anak yang kehilangan orang tua, serta anak yang terpisah dari keluarganya membutuhkan perhatian khusus selama berada di pengungsian. Nah, pertanyaannya lagi nih, selain bantuan dan jumlahnya yang memang gak cukup ya ternyata ya teman Pro 2, kalau ada kejadian kayak begini berarti apa nih kendalanya yang harus dicari tahu? Selain tadi sumber daya kebutuhannya, logistiknya, relawan juga kayaknya ya teman Pro 2 ya, kayak relawan medis dan juga beberapa relawan-relawan yang membantu untuk pasca gempa itu yang bukan gak ada ya, tapi kayak sebarannya yang belum terdistribusi secara merata gitu ya teman Pro 2. Dan ini yang sebenarnya banyak nih warga Indonesia, warga jaga warga yang menyerukan mengenai hal ini juga gitu ya. Jadi I mean like it's so sad ya apa yang terjadi. Tapi kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam penanganan bencana, kelompok paling rentan memang harus tetap jadi prioritas ya guys ya. Karena anak-anak itu kan gak punya pilihan ya Wak. Mereka cuma bisa bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya. So rest in love little one. Dan juga untuk semua keluarga yang masih bertahan di pengungsian Flores, stay strong. Kita masih tetap bisa menyalurkan bantuan ya teman Pro 2. Kita masih bisa terus menyuarakan hal ini. Kita masih bisa ngasih porsi terbaik dari apa yang kita bisa gitu. Kamu bisa cari platform-platform untuk bantuan yang sedang tersebar, ada di Kita Bisa. Terus juga ada juga kalau kamu mau menyumbang untuk satwa-satwa yang terdampak ya, kamu bisa cek Instagramnya Boss Foundation. Itu konservasi orang utan juga yang membantu untuk masalah untuk bantuan kepada satwa-satwa liar yang terdampak mengenai bencana ataupun kebakaran di Kalimantan. Kalian bisa cek ya platformnya. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana, let's just do it. Kita berdoa juga semoga semua ini cepat berakhir ya teman Pro 2 ya. Dan juga semoga ya bantuan terus berdatangan, akses makin terbuka, dan satu persatu kehidupan bisa kembali pulih. Karena di tengah bencana besar sebesar apapun, setiap anak berhak untuk merasa aman, hangat, sehat, dan juga dilindungi.

0: Predua, pernah nggak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, Denok Mutiarawati. Sore hari ini kita masih di sore ceria ya. Kita bahas juga nih yang lagi trending topik ya, teman Pro 2. Beberapa dari kamu mungkin sudah lihat ada salah satu postingan sungai di Kalimantan Tengah yang surut banget sampai kayaknya debit airnya tuh hampir habis ya. Jadi kayak kalau pemandangan dari jarak jauh tuh ngelihatnya udah bukan kayak sungai lagi, tapi seperti gurun atau hamparan pasir di daratan di tengah aliran gitu ya guys. Ini ramai banget disorot Sungai Barito di Kalimantan Tengah. Jadi di sekitaran jembatan Kalahian, debit air yang turun membuat bagian dasar sungai yang biasanya terendam jadinya kelihatan sekarang ya. Jadi bukan sungainya yang tiba-tiba berubah jadi gurun ya, teman Pro 2. Nah, fenomena ini lebih tepat disebut penurunan debit dan muka air sungai yang menyebabkan gosong pasir atau bagian dasar sungai mulai muncul ke permukaan. Nah, kenapa sih airnya bisa surut separah itu? Nah, let's talk about what caused this ya. Jadi, meski lokasinya berbeda-beda ya, teman Pro 2, dampak sungai surut ini juga cukup dirasakan oleh masyarakat sekitar sungai. Transportasi yang biasanya dilakukan masyarakat umum kan sampan gitu ya. Ini lumpuh total karena tiga sungai besar sudah surut nih, teman Pro 2, di daerah Kalimantan. Penyebab utamanya adalah gelombang panas ekstrim 2026, yaitu El Nino Godzilla. Jadi menurut BMKG, El Nino bisa mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia. Nah, akibatnya musim kemarau jadi lebih kering dan panjang. Kondisi yang lebih kering dari biasanya ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September. Jadi jangan sedih ya, this is not over yet, teman Pro 2. Menariknya, efek dari El Nino ini ditentukan oleh kondisi daerah aliran sungai atau DAS. DAS atau daerah aliran sungai ini kan berarti semua wilayah tangkapan air, hutan dan tanah di sekitarnya yang nyuplai air ke sungai itu gitu ya, teman Pro 2. Nah, DAS atau DAS yang tutupan hutannya masih utuh punya kapasitas nyimpen cadangan air jauh lebih besar. Tapi daerah aliran sungai yang tutupan hutannya udah berkurang, entah karena dibuka buat tambang atau sawit atau dibakar untuk lahan. Nah, ini nih kapasitas nyimpen airnya jadi ikut anjlok. Ini yang terjadi di beberapa sungai yang ada di Kalimantan gitu ya. Jadi begitu kemarau datang, dia gak punya cadangan untuk diandalkan. Akhirnya kering kerontang, teman Pro 2. Nah, saat yang bersamaan juga pas kemarau lagi panjang-panjangnya, karhutla terjadi di semua provinsi di Kalimantan. Jadi ya itu tadi ya, kayak satu belum selesai datang lagi satu lagi, dan ini yang membuat akhirnya semakin parah begitu ya. Dan kurang lebih kayak siklusnya bisa kebaca gitu ya, kayak di setiap cuaca kering, di setiap cuaca kemarau kayak begini tuh kayak selalu ada aja kan berita-berita kebakaran. Dan bahkan kemarin juga gara-gara cuaca kering juga ya, di Barelang, bahkan di Bintan juga ada beberapa lahan terbakar. Tapi case-nya kalau di Kalimantan ya, teman Pro 2, kan kadang selalu kayak gini nih, hutan dibuka, tanah dan gambut gak bisa lagi nahan air, sungai kering, gambut yang biasanya basah ikut kering, akhirnya kebakaran ikut melonjak. Karena kayak efeknya efek domino gitu ya, Wak ya. Nah, El Nino tahun ini emang memperkuat kemarau. BMKG aja memperkirakan puncaknya melampaui kategori kuat yang bisa bertahan hingga awal 2027 tuh. Lah, gimana lagi nih, kondisi rentannya udah dibangun bertahun-tahun sebelum terjadi El Nino gitu ya. Kayak emang di sana memang banyak sekali penebangan hutan, terus juga akar gambut juga udah pada kering-kering gitu. Ditambah kemarau kayak begini, cadangan air berkurang. Ya inilah yang sekarang sedang kita hadapi gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus teman Pro 2, kalau pola ini terus berulang dan makin parah setiap siklusnya, maka kemarau ekstrim bukan lagi anomali, tapi jadi kondisi normal baru yang harus kita hadapi sepanjang hidup kita. Yang ini agak serem ya, Wak ya. Jadi memang benar El Nino itu datang sekarang, dan benar El Nino itu siklus. Dia bakal balik lagi beberapa tahun ke depan, guys. And ini scientific ya. Ini real, enggak bisa kita elakkan. Kalau kita enggak mulai serius benerin kondisi daerah aliran sungai dan hutan dari sekarang, nah kita cuma nunda krisis yang sama untuk versi yang lebih parah nanti di masa depan. Sekarang aja dengan beberapa hutan yang masih ada, kita udah kayak begini gitu ya, apalagi
in the next, you know lah what I mean ya, dalam beberapa tahun ke depan. Jadi karena kalau cuma nunggu diguyur hujan, gak bakal otomatis mengembalikan apa yang udah hilang di Kapuas, di Mahakam, maupun Barito di tanah Borneo. Sedih kan teman Pro 2? Menurut kamu gimana nih, apa yang harus kita lakukan teman Pro 2? Tapi kita berdoa, walaupun memang hujan tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi kita berdoa semoga hujan turun ya seluruh Indonesia teman Pro 2. Tidak hanya di beberapa titik yang terjadi kebakaran, tapi seluruh Indonesia yang memang sekarang sedang kemarau dan membutuhkan hujan. Bismillahirrahmanirrahim, kita doa semoga hujan turun ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih bakal balik lagi nanti, masih dengan topik-topik yang lebih seru lain. Keep tune in at Sore Ceria guys.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Thank you so much for keep tuning in with me for the rest of sore ceria dari tadi jam 3 sampai sekarang sudah mau jam 6 ya. Sudahan dulu yuk. Aku udah nemenin kamu dari tadi dan kayaknya kita sudah masuk di penghujung ya. Walaupun sebenarnya masih ada jazz music, but karena sebentar lagi kita akan masuk untuk azan maghrib Kota Batam dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang di menit ke-13 lepas dari jam 6 sore atau 18.13 waktu Indonesia Barat. Jadi ya udahlah ya, setelah azan nanti kita akan rehat sebentar, enjoy the low beat to medium beat music until 7 PM. Then after that, setelah itu nanti kita bakalan join bersama dengan Pro 2 Jakarta. Tapi I don't know apakah hari ini ada MLC, karena ini tanggal merah. Nanti aku update lagi ya. If not, nanti kalian langsung ditemenin oleh penyiar selanjutnya. Sebentar, hari ini ada siapa? Coba aku intip dulu ya teman Pro 2 ya. Aduh, ini bukan yang update lagi. Aduh, HP ku jauh lagi. Pokoknya nanti bakalan ada penyiar selanjutnya ya. I think it's Yudis yang akan nemenin kamu malam hari ini. So just enjoy the rest of our program sampai nanti di tengah malam. Denok Mutiarawati pamit. Ciao, adios, and bye-bye guys. Mwah.

0: 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa." Dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sampai di 9 malam hari ini di Jaga Malam Pro 2 Batam. Ya, ada yang udah nonton Agnes Mo belum di Richer season 4? Ini Agnes Monica sama Anggun itu jadi karakter di situ dan mewakili Indonesia dalam situ. Jadi beberapa momen dan beberapa scene teman Pro 2 ya, salah satu yang lumayan banyak di repost adalah scene di lift di mana Agnes masuk lift terus tiba-tiba masuk Anggun, dia kaget dikirain siapa gitu kan. Ternyata Anggun bawa belanjaan, katanya mau masak soto. Nah, itu jadi lumayan memperkenalkan mungkin ya makanan Indonesia ke orang-orang luar negeri, pokoknya ke dunia. Orang-orang yang nonton Richard itu pasti penasaran soto tuh apa, makan apa gitu. Nah, ini juga banyak ternyata Agnes mau dapat komen yang bagus dari penonton di luar negeri gitu. Bahkan ada yang komen katanya, tolong ada yang capture fotonya gitu kan, screenshot fotonya dia waktu jadi siapa namanya lupa aku. Pokoknya di Richard itu, terus dibilang tolong kasih dia, ini translate-nya gitu, tolong kasih dia peran yang lain, jadi apa gitu, Netflix tolong kasih dia peran yang lain yang lebih banyak film gitu-gitulah. Nah, Agnes Mo sendiri nge-reply, dia sampai mention Marvel juga. Kalau menurut dia, dia kasih hint gitu kan, dia kayaknya merasa dia cocok dan mau memerankan Psylocke dari X-Men situ kalau nggak salah. Kamu kalau pernah baca, aku pernah baca tuh Psylocke salah satu karakter yang harusnya ada di X-Men itu deket-deketan sama Gambit kayaknya. Dulu di X-Men berapa gitu ada muncul gitu sekali. Cuman nggak tahu ya apakah nanti mungkin ada. Nah, kalau dari Agnes Mo dia pengennya sih di cast jadi Psylocke itu dari X-Men. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Sampai ada yang ngasih fotonya Agnes Mo dengan rambut hitam itu dan juga Psylocke versi komik yang juga pakai rambut hitam. Ya bisa lah mirip-mirip kalau menurut aku ya. Ya kalau jadi bagus juga kan. Jadi ada beberapa orang Asia yang udah jadi karakter utama di X-Men. Kayak dulu Shang-Chi itu juga kan si aktornya itu juga sempat mention gitu, tolong Marvel Cinematic Universe ajak aku main dong gitu jadi hero Asia di Marvel. Gitu dapat jadi Shang-Chi. Apakah Psylocke akan bisa beneran nanti jadi Agnes Mo yang mainin? Wah, kita lihat dulu sama Pro 2. Kalau menurut kamu cocok enggak sih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

105.5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Serial The Gentleman. Ini Refsi masuk ke musim ketiga. Dan musim ketiga ini katanya ada 8 episode total gitu. Kabar ini diumumin di tengah persiapan penayangan musim kedua. Dan dari Variety ya, teman Pro 2. Serial dari Guy Ritchie ini masih dibintangi oleh Tia James dan juga Kaya Scodelario. Dan musim ketiga ini masih dalam tahap praproduksi katanya, cuman sudah diumumkan. Belum ada naskah yang disiapin ataupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan. Cuman muncul rumor kalau Meghan Markle nih akan gabung di season ketiga nanti. Kalau Guy Ritchie bilang sih dia punya ambisi untuk serial ini semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman, kata dia udah berkembang lebih luas. Tapi kita masih akan tetap melihat actingnya Theo James dan juga Kaya Scodelario di season ketiga nanti gitu. Cuman ya itu masih belum tahu siapa yang akan jadi pemeran atau karakter baru di season ketiga nanti. Padahal sekarang Netflix itu baru masuk ke season kedua ya, dan mereka udah ngerilis trailer penuh pertama untuk musim kedua The Gentleman yang dijadwalkan tayang di 3 September nanti. Masih cerita tentang Eddie Horniman dan juga Susie Glass yang memperluas bisnis kriminal mereka di pasar internasional. Apakah nanti jadi Meghan Markle? Kita tungguin aja pengumuman berikutnya.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musim panas masih melanda kita ya. Masih berasa gak sih kalau di luar tuh siang-siang tuh waduh. Karena pakai AC juga ya teman Pro 2, itu di dalam ruangan juga aduh kenapa tidak dingin gitu ya. Nah ini teman Pro 2, Jepang punya solusinya. Lagi-lagi ya, mereka punya tingkat kemajuan teknologi yang memang amazing sih kalau menurut aku. Gimana mungkin orang-orang tuh masih berjuang ya gimana caranya pakai baju yang tipis gitu kan, terus juga pakai apa ya supaya tidak terlalu panas gitu, heat wave gitu. Nah, di Jepang mereka bikin kulkas buat manusia. Ada perusahaan ini bukan kulkas literally kita harus didingin gitu ya. Cuman ini kayak kamu pernah ke ini enggak sih bilik telepon? Kalau di luar negeri itu banyak ya. Kalau kita kan telepon umum enggak pakai bilik ya kadang ya, langsung telepon gitu di pinggir jalan. Nah, jadi kayak bilik telepon gitu namanya Doheman Box. Jadi dimasukin, kalau kamu masuk dalam situ ini kayak kulkas, jadi ada semburan udara dingin untuk bantu nurunin suhu tubuh setelah kamu bekerja di cuaca panas. Harganya gak mudah memang. Katanya produk ini baru diluncurin di awal tahun dan langsung banyak yang beli. Tapi rata-rata yang beli bukan personal ya teman-teman Pro 2. Kata distributornya, sekarang mereka udah jual sampai 300 unit dari awal tahun lalu. Rata-rata pembelinya adalah lokasi konstruksi, pabrik, sama gudang. Nah, beberapa perusahaan juga katanya melihat potensi ini dan juga lapangan golf katanya itu mungkin bisa sampai stadion baseball karena kan panas banget. Tuh, jadi di sana tuh yang banyak beli tuh segitu. Harganya tuh sekitar 1,5 juta yen atau sekitar 167 juta. Memang tidak murah ya. Dibandingin sama beli AC ruangan jauh harganya, jauh banget. Cuman ini kalau misalnya kamu kerja di lokasi konstruksi, pabrik gitu-gitu kan harus outdoor terus gitu kan. Nah, si box ini itu jadi solusinya. Katanya ada salah satu pengguna, itu pekerja di gudang gitu di Jepang, dia bilang sempat ngerasa pusing dan gak enak badan setelah dia bersepeda menuju tempat kerja di tengah cuaca yang panas. Gitu. Terus dia masuk ke dalam box itu yang baru diberi sama perusahaannya, terus benar-benar berasa pulih. Gitu teman Pro 2. Kalau kamu tanya panasnya seberapa sih? Di sana sampai 40 derajat Celcius karena katanya musim panas ini tahun ini benar-benar paling panas banget. Lebih panas dibanding kemarin-kemarin. Mereka bahkan punya istilah baru, Kokushobi atau istilah itu hari yang sangat kejam panasnya katanya. Gitu, 40 derajat cuy. Kita kemarin paling panas di sini kalau ngelihat catatan ya di aplikasi itu sekitar 32 derajat Celcius. Jadi aku ngerasa kayak panas banget ya. Kita kayak mana nih matahari nih kayak di atas kepala banget segitu panasnya. Nggak kebayang kalau 40 derajat Celcius kan. Makanya di sana tuh ada box kulkas manusia. Kira-kira kalau di sini gimana ya? Cuman pekerja konstruksi kayaknya kalau di sini harus dibatasin kayaknya masuk ke situ berapa menit. Kalau nggak semuanya ngantri pengen ngadem doang.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih di jaga malam, kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Jam 12 sih lagu-lagunya ya. Waduh, ini sudah masuk akhir bulan di cuaca yang masih kering dan panas juga. Hari ini aku gak update sih, hari ini gak terlalu update di sosial media karena banyak sibuk di real life. Tapi gimana teman Pro 2, kemarin tuh ada kebakaran ternyata kan di Barelang. Jadi ada lumayan lahan yang kebakar tuh lumayan gede ya. Berapa 3 hektar katanya? Katanya informasi, aku belum confirm juga. Cuman dari video yang kelihat, yang kesebar, yang aku dapat itu juga memang besar sih ya. Luas yang terbakar lumayan nomor 2. Tuh, aku jadi inget di Batam tuh juga ada beberapa kali aku ngalamin gitu ya. Yang beberapa tempat waktu musim kering ini kebakar. Kalau tahun ini di Barelang, aku lupa tahun berapa gitu, berapa tahun lalu. Itu sempat ada kebakaran di hutan Seladi. Setelah jembatan Seladi tuh, itu hutannya kebakar. Itu kayaknya aku masih kuliah deh kayaknya. Pokoknya lama banget ya, udah lama banget, beberapa tahun yang lalu gitu. Itu kebakar dan memang sampai lumayan luas kebakarnya tahun Pro 2. Itu gak tahu kenapa ya, pokoknya dalam musim-musim kemarau gini, kering-kering kayak gini, harus waspada banget sih memang. Bisa aja mungkin tidak sengaja. Kalau di hutan Seladi kayaknya itu tidak mungkin orang buka lahan ya, nggak mungkin di situ. Ya kan itu padat banget di tengah-tengah jalan yang lumayan rame, trafiknya lumayan tinggi, orang mau ketiban pasti lewat situ ya kan. Jadi masa iya ada orang buka lahan di situ, nggak mungkin kan, juga nggak ada tempat tinggal di situ, nggak boleh ada kegiatan yang lain gitu kan, karena daerah resapan tuh kalau nggak salah. Nah itu kayaknya waktu itu mungkin kebakar gara-gara ada yang nggak sengaja kali ya. Gak sengaja mungkin puntung rokok. Paling probable tuh puntung rokok sih kayaknya. Karena orang jalan mungkin gak sengaja gitu ya, kebuang atau mungkin bara apinya ketiup angin malah ke situ karena kering banget kan, kering banget. Itu tuh lumayan gede juga waktu itu, beritanya juga rame, asapnya di mana-mana. Terus pernah juga kebakar nih di sini nih. Di depan Orchard, perumahan Orchard tuh. Itu adalah lahan kosong kan ya. Itu pernah kebakar juga. Aku pernah pas berangkat kerja tuh kayak wah. Karena lewat situ kan berangkatnya kesini tuh, aduh, asapnya tebel banget. Bayangin ya, yang cuman segitu aja luasnya, lebarnya cuman segitu aja kebakar tuh asapnya udah, wah, lumayan tebel. Itu mengganggu perjalanan. Apalagi kalau misalnya kebakar kayak teman-teman yang di Kalimantan masih laporin karena masih kebakaran berapa titik, masih banyak banget. Sampai teman-teman di Kalimantan tuh katanya anak-anak sekolah tuh diliburin, jadi belajar dari rumah. Pelajaran jarak jauh apa PJJ ya kalau nggak salah, sampai akhir bulan ini gitu. Itu juga masih belum tahu kalau misalnya nanti masih lanjut apa enggak, karena ngelihat kondisi asapnya setebel itu coy. Ngelihat di sosial media juga kayak tebel-tebel apa gitu. Ada kemarin video pas lagi tebel-tebelnya kayaknya berapa hari yang lalu, aku lihat di sana orang mau jalannya pakai mobil harus klakson-klakson terus karena memang nggak nampak, nggak kelihatan sama sekali tuh apa, tebel banget, cuman kayak kabut putih gitu doang. Jadi itu jarak pandangnya tuh pendek banget. Tapi kan kadang orang harus tetap jalan ya, harus tetap keluar gitu. Jadi agak sulit memang. Ya mudah-mudahan sih gak ada lagi yang kebakar-kebakar gitu ya. Kalau hari ini, kalau tahun ini tuh yang paling rame menurut aku kemarin itu di Batam. Batam juga ternyata tidak lepas dari gitu-gitu teman-teman Pro 2. Kirain gak akan ada lahan kebakar di Batam, ternyata ada di Barelang. Ya mudah-mudahan gak ada lagi ke depan-depannya. Jadi kita memang harus jaga-jaga sendiri sih ya teman-teman Pro 2. Jangan sampai karena kelalaian kita tuh terus jadi lahannya kebakar gitu. Kadang-kadang cuman butuh spark kecil aja itu bisa nyebabin kebakaran yang luas. Apalagi di tempat kita yang lagi cuaca kering gini, kemarau gini. Wah, semua tuh kering banget. Jadi sampai kering, sampai ke dahan-dahan, ke pohon-pohon itu juga kering semuanya. Jadi gampang banget kebakarnya.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,6

0: Stay tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 RRB, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, aku harus pamit dulu. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku di sini dan sudah mendengarkan juga malam hari ini. Semoga sehat terus teman Pro 2 ya. Yang pusing-pusing, mudah-mudahan besok sudah hilang pusingnya. Kecuali pusing mungkin karena kantong kering, agak susah ya teman Pro 2. Karena ini memang akhir bulan sih ya. Wajar semua orang juga merasakan hal yang sama biasanya. Kecuali mungkin gajian tanggal 25 atau tanggal 28 tuh udah mulai seger. Jadi kalau kamu lihat teman kamu besok tuh nomor 2 masih belum seger ya. Masih nunggu tanggal 1 berarti tuh nomor 2 ya. Oke, kalau gitu aku pamit. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terus. And this is John Mayer with Why Georgia. I'm signing off, see you next time and bye-bye.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Abu Yatama nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita simak tausiah singkat religi pagi ini alias sikat gigi dengan tema indahnya saling menasehati.
1: Waktunya sikat gigi. Tausiah singkat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Adapun kultum singkat yang akan saya bawakan yaitu indahnya saling menasihati. Waktu bagaikan modal. Berjalannya waktu berarti berkurangnya modal. Kerugian akan mengikuti setiap orang bersamaan dengan berlalunya waktu. Bila seseorang tidak mampu meraih keuntungan dari tiap kehidupannya, maka semakin tua usianya semakin pula kerugiannya. Ketika waktunya habis karena maut, maka ia akan pulang dengan tangan hampa, bahkan membawa beban dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Keuntungannya ada pada tiga hal. Pertama, menghabiskan waktu untuk mempertebal iman. Tanpa iman yang kokoh, orang akan tersesat kepada cinta dunia dan lupa akhirat. Meskipun banyak harta dan pangkat pun tinggi, ia akan menjadi budak bagi harta dan pangkatnya. Sebanyak apapun amalnya itu, kalau tanpa iman, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seseorang akan untung kalau ia menghabiskan waktunya untuk beramal. Di akhirat nanti yang akan dinilai adalah amal. Aktivitas apapun yang tidak menjadi amal hanya akan membuang waktu dan tenaga. Ketiga, seseorang akan beruntung kalau ia menggunakan waktunya untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena setiap orang butuh nasihat untuk mendapatkan keselamatan. Selamat dari kerusakan, kebodohan, kecelakaan, kekurangan, kelalaian, dan kesalahan. Pemberitahuan itu adalah nasihat, saran, atau kritik. Namun, meskipun kita butuh pemberitahuan atau nasihat, tidak semua orang siap menerima nasihat tersebut. Jadi di sini ada beberapa kiat yang dapat kita terapkan dalam menerima nasihat atau kritik agar dapat menjadi sarana pembangunan kemuliaan. Pertama, rindu kritik dan nasihat. Setiap kita tidak pernah bosan-bosannya melihat cermin. Walaupun wajah yang ada dalam cermin adalah wajah yang itu-itu juga, kita tidak pernah keberatan untuk merapikan rambut bila cermin memperlihatkan gambar rambut yang acak-acakan. Kita pun tidak pernah marah kepada cermin bila di cermin kita melihat di mana kita ada kotoran. Reaksi kita adalah membuang kotoran itu dan bukan memecahkan cermin. Ketahuilah, orang-orang di sekitar kita adalah cermin dan memberitahukan apa kekurangan kita. Sehingga sepatutnya lah kita bergembira ketika ada yang memperlihatkan kekurangan kita, karena dengan demikian itu kita menjadi tahu dan dapat segera memperbaiki diri. Kedua, bertanya. Belajarlah bertanya kepada orang tentang kekurangan kita dan belajar pula untuk mendengar dan menerima kritik. Ketiga, nikmati kritiknya. Persiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa kritik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keempat, syukuri. Adanya orang yang peduli dengan memberitahukan kritik kepada kita merupakan karunia yang patut disyukuri. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kelima, perbaiki diri. Lihatlah apakah benar ada kekurangan pada diri kita. Jawaban yang terbaik ketika dikoreksi bukanlah membiara diri, tetapi memperbaiki diri. Sibukkan diri dengan mendengar kritik dan iringi dengan memperbaiki diri. Keenam, balas budi. Sebagai orang yang tahu terima kasih dan menghargai sebuah pemberian, sudah layaknya pula kita membalas pemberitahuan kritik itu sebagai pemberian hadiah pula. Kalau tidak mampu memperlihatkan sesuatu yang berharga, paling tidak sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan doa yang ikhlas. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

saatnya Info Pro 2. Dari lamanenari.co.id, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia ini mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sri Kandi muda Indonesia yang turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine dan juga Keiza Quinmi. Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok. Pasangan atlet Hadan Malik dan juga Amil Rizky turut menambah perolehan medali tim putra. Pasangan putra Indonesia tersebut berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,09 detik. Tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final. Seluruh hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nasional semakin terasa. Skuad Indonesia dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan ini. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Bunga Citra Lestari kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Josh Floss, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet. Kolaborasi ini menjadi momen spesial bagi keduanya. BCL dan Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Josh. Setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Terpesona ini ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino dan lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. Menurut BCL, perasaan tersebut terkadang sulit untuk dijelaskan melalui kata-kata, tapi ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok ini terasa seperti rumah. Single Terpesona ini resmi dirilis di berbagai platform streaming digital pada 21 Agustus 2026 dan lagu ini menjadi karya terbaru BCL dalam merayakan perjalanan panjangnya di industri musik. Demikian Info Pro 2, coming up next pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: 105,5 FM Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 26 Agustus 2026. Gak kerasa banget sudah akhir bulan Agustus lagi aja nih ya teman Pro 2 ya. Kayaknya baru kemarin kita masuk di 2026 tapi kita sudah mau menuju akhir 2026 nih ya. Di pagi ini cuacanya lumayan terpantau mendung. Lebih ke berawan sih ya teman Pro 2 ya. Ini enggak, biasanya kan sudah cerah gitu ya jam-jam segini. Ternyata ini pagi ini kalau di Jalan Abu Utama nomor 2 Batam Center ini masih terpantau berawan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi walaupun berawan, semoga kamu tetap semangat menjalani hari Rabu ini gitu ya. Lumayan kemarin dapat bonus ya, satu hari libur gitu ya teman Pro 2 ya, tanggal merah tuh ya kan. Buat kamu yang lagi OTW kerja, siap-siap berangkat kuliah atau sekolah nih, semangat ya teman Pro 2 ya. Di pagi ini nanti Manda bakal update informasi cuaca dan juga lalu lintas nih buat kamu untuk menemani paginya kamu. Dan kalau bisa kamu nanti juga punya informasi lalu lintas dan cuaca di tempat kamu jalan sekarang gitu ya teman Pro 2, kamu bisa banget lapor min ya di Instagram di @pro2batam. Via WhatsApp juga udah bisa lagi nih ya teman Pro 2 ya, alhamdulillah WhatsApp ya Pro 2 sudah kembali aktif. Jadi kamu bisa juga infoin di WhatsApp di 0811 691 5502. Sambil menemani paginya kamu, Manda mau puterin dulu nih satu lagu, lagu terbarunya BCL dan juga Josh Flo ya teman Pro 2 ya. Ada Terpesona.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi Manda menemani kamu di pada edisi hari Rabu nih ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi siap-siap mau berangkat kerja, selamat berangkat kerja ya teman Pro 2 ya. Tetap semangat menjalani hari Rabu ini. Dan Manda mau update informasi cuaca nih ya buat kamu di pagi ini nih teman Pro 2. Ini kalau dipantau dari bmkg.go.id ya, untuk pagi ini di hari Rabu itu di hampir semua kecamatan nih teman Pro 2 ternyata prediksinya adalah hujan ringan ya untuk hari ini, ternyata begitu. Dari kecamatan Lawang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji gitu ya. Mudah-mudahan sih memang hujannya beneran ya gitu ya teman Pro 2 ya, beneran turun hujan. Karena kan memang beberapa ada daerah di Kota Batam ini sudah mulai ada apa namanya karhutla juga gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gak cuman di Kalimantan, di Kepulauan Riau ini juga sudah ada karhutla gitu. Dan ini memang Manda baca di antaranews.com gitu ya. Jadi memang BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam itu melaporkan penurunan jarak pandang di wilayah Batam gitu ya, yang diduga dipengaruhi asap dari sejumlah titik api di Kepulauan Riau. Makanya mungkin tadi Manda bilang agak mendung gitu ya pagi ini ya. Tapi bingung juga antara mendung ataukah ini dari asap gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam ini mengatakan jarak pandang yang biasanya tuh mencapai sekitar 10 km gitu ya pada kondisi cuaca cerah berawan, ini turun hingga sekitar 6 km gitu ya. Lumayan juga gitu ya teman-teman dua ya kalau ada asap gitu ya. Jadi salah satu kebakaran itu memang terjadi di kawasan perbukitan dan semak belukar di Jalan Trans Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung pada Sabtu 22 Agustus. Dan kebakaran ini menghanguskan lahan sekitar 35 hektar ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga Indonesia cepat membaik, cepat pulih kembali gitu ya teman Pro 2 ya, dari bencana karhutla ini gitu. Karena memang di media sosial banyaknya itu di yang terekspos gitu ya di Kalimantan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata sudah sampai juga di Kepulauan Riau ini. Jadi mudah-mudahan semua cepat membaik dan pulih kembali. Jadi kalau misalnya hari ini kamu melihat rada mendung berawan, itu kalau misalnya asap gitu ya, better mulai pakai masker aja sih teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan tidak semakin parah, tapi justru semakin baik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti habis ini Manda bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.